pas kan ni menepai tembam seorang ini dan siya lemu nabi baik kan ni atas yang ini bahagian yang saya akan

0: kaderan bayar tapi bawa mana? Bila yang ni orang tanya antara, mai mai mai, dari kalau kan ni ni, selama ni ni teman antara alam, ya pun alam boleh business, ya pun orang kemana? Boleh mula boleh mula boleh mula mula, yang betul betul ni, ni orang boleh nak kembali, susu boleh mula ni, nak kembali pindah. Kalau masa lembaga yang alih nak kembali ke itu, ya Muhammad, yang penting itu kita bilang. Kalau saya orang dalam, jadi ini kita tengok, si tengah tengah tengah ini, harus ambil senang ini. Kalau bisa ada satu nanti ada ini kan, yang mana tu jemput, boleh sih kan kita boleh sih jemput, so tank boleh boleh kunci. Yang mana tu kita ni yang mana elemen tu kita mana tu ini dengan kalau dia faham dengan cara ini, mana kalau dia dah dapat dia tergerak, kemudian dia mungkin dia mungkin dia tukar tukar tanggul. Dia korang kira dia mungkin dia mana lagi? Dia ni apa ni apa apa lah? Betul tak ni? Baik kan? Ini baik ini begini tinggi tinggi. Kami tu tu yang lagi mana mana tu yang lagi. Kita lagi yang mui kita mana yang kalau baik kan? Ini kan? Kami tu mana mana tu mana bis mana komen ada kalau joko walau anggar ini untuk kader tu dalam yang tentang mana mana dia mahu tiba tiba mui ini kan mana joko walau anggar ini betul mana anggal sini kan itu etabun depan etabun ini armani jangan anggal menutupi untuk beli agwal ini ini apa amsalah mah ini walaupun jangan jadi ini kau ini etakan ini sudah nak melakukan apa yang mungkin saya jadi dan lain macam mana yang jauh anggal jauh ini memang tidak dapat dijual dapat dapat ini dari lain lain bahagia apa yang lain. Kena bilang yang tinggi patuhan ni dulu, oh, tipu kami semam. Walau anda tak tahu si anda ni mata rai mai, mata rai mai ni mana mana dapat le, tempat le. Nah, tu bagi dia tu kami ni orang kumpul dua dan dua orang yang penting tu kita jadi kumpul cara yang mirai. Lain, ni dia yang cuma satu dulu. Niat tak kau orang mana dulu. Kalau orang depan ni mana, pasti cara jadi mana boleh ada sebutan nama. Mengenai elisai saya aku dibutek. Orang kaya yang depasar ada lewat. Maka teman dia jadi dijai. Dijak ke depasar. Maka mana bayi amat terlalu. Amat terlalu. Amat terlalu. Amat terlalu. Amat terlalu. Amat terlalu.
1: Amat
0: terlalu. Amat
1: I'm not
0: Kemudian dia tu pilih nak korang mana aja. Lagi yang itu anak dia juga ni macam saya buat. Jadi dia susah dalam dia. Jadi kalau kita lagi sudah kerja, dia mau dia kerja. Minta dia dia mau kumpul di situ kita. Tapi yang ini dia mau dia kerja. Dia mau dia kerja. Tapi bawa pada mana? Bawa pada mana? Kalau guru yang ini korang, dia kata nak tu kita korang lagi nak kumpul lagi dalam korang ni. Minta kita buat berpisah. Sebenarnya, maka kalau dia ada pikiran itu, dia ni cukup kuat, dia ni cukup kuat. Nah, memang dia angkara dia terkembang. Dia memang tanjuran dia memang lama. Tapi jadi dia memang kuat. Kalau pada mana dia kerja di luar tempat, ini dia dah.
2: Ini dia baru lama.
1: Jadi, banget. Membang nanti kau baca faham bahang masalah kau belum kau ya defensan sana kerak dua kali tu, nanti kau baca faham bahang membang baku ni assalamualaikum.
0: Lama abis kau nak siap kuli.
1: Baimu.
0: Baimu. Kau baca.
1: Kau baca.
0: Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. Kau baca. K